pasi ibu si inak be iya ka imua ibu si inak be iya ka imua ibu si inak be iya ka imua petusuk ak namun pasi.